0: an fate manzanani zan sumanani alupe luaranu matiu manunga kleuna una
1: tumku las tumku vavi.